0: Makongele Juni Europamo na João Armando Nkova, nango João Ernesto Nkapo Kapamo, nambodi wetu Damião Joaquim Miguel. Ni wetu tuambodi vaku ncheshe, tukulalika mochepindi shakabu delegado na makulumu kililo. Natukanava kutima, wako nemba shuni wako maningani kutreza antena, pashibanda popa wikele. Ushulusha nyamani kwa nelo.
1: Nangpungke wachibanda hapa, ibesara yangu na mene mene dinguo na disinelo. Kajamu nangu ni dimanyika na mene lina, nima shuni. Kwa hivu wa shuni, shuni kwa maningani, shuni nangu.
2: Shuni pa maningani hapa. Kwa pene ilo, nungkua na mbaraka mbiyuni webyo ushulusha anga. Dinguo na disinelo hadi, upindu kwa ashi.
1: Nangu vinu avi, muda woi upindula kuna mpula. Ndawa wana mpula. Yeli kawa ngibe padiki ndabo ka pemba ndashu ngabida ndate ko de binwe ne tigira ngri ka je de banu we ne je ni muda woe tungushimire dibe di ka we die kanji no ngun kulambalela ngikala ya dao shirikali ndita ngolo doni idamwandi kangi kusuri ko ni mopate ndi vo shaleli ndi umayela shirika kanji no tigira ngi ko de kushini ko ka we ko yenu kwa de kudabana
2: kanji ndi andika
1: nangu ndi andika kanji ndi gudomela la ndiuma
2: I'm going to go to the house.
1: Nishinda wena kana mpaka binu yangu twandanga moto nikaidi kuone yana alipo pangwikele apo vanhu vankungona kengana angu ngodi edi oyo kanyi nani mwene nikakumbuki kongola kadi mpaka ambina kupata ngimana
2: ukalon taji wako wakala
1: nikalon taji wangu wakala mpaka ambina taji mkona kananga kuba udikidiki mpaka ambi
2: kanji weda o sendikidiki mana milo la nkuka dasi vana vankuka mushu vakanyidi kuskola na wale la balikola kenga kongi ndiao
1: vana vapali vankuka mushu kuli de skola pal na maka mwana jumi andibu ipe ngandi sabo akoka da skola na wana wana nuno akiba nkuka dao kulpi binu yo vya ya tunkulia kuna mbale no ngulo lini tundaja
2: dapo don debate ya de no kananga shana ukoka na pindula kuna mpula debate kuba dashi yo pindula kwa veni vatajeli kulipila maligali na kuka na pindula pashuri po vini kuka na kadashi
1: yandu kwa ndapindu kupasure ya nakananga tuko kukushuma pende kuka ndapindu kuna mpula pa wida na kune yandu tungupungula nanga kuna mwishu mpaka wako shumidi beitu kutipa kwa lotoka wiki povu kwa wala kadili kwa kwa usho shini cho shumidi ni mani kutangodoni kwa tuweli kune kuna kamadi angana meni vini kushumika
2: kamadi anga
1: na meni kuni vini katika wetu tudia wala diwe kwa tuwala kadili kwa nitu na ulula chini kushumida kutu kamadi angida na meni yandu nkuka kengitu waneye bayu ya kaleli kwa nyuma na kwa tenanga mitaji dikidiki maduani wetu sirikali ndituleka paneo kila chini utishinkuma pop jimana vino muda wawin kukakabanga
2: na pedi nkuwa di dibaidi ya nkuwa di ya kwa shita kwa kwa shina disinelo dibaidi nkuwa di ya kwa shita
1: meni disinelo dipari dengu shumida di alu sirina ncheche yunguwo dipari dengu shumida di laki ya muna lubaini paka dengu shumida laki na sirini pane dengu shumida laki na sirini paka dengu shumida laki dengu shumida laki na lubaini paka ningushimida laki na kumi kwa dananga ni kubala ngila yani vanu paba hida kukune yani wangupanga nika na yela pati ikina meni pani wangu kumbuki nguikele ngumana liya mpaka liulo bakuti angu tuwayo ya ingu saidi ya
2: nika na ujivili
1: na ujivili kuti angu tuwayo ingu saidi pangili amba ndapata yukula ushimi wadi wako mboba
2: napane ilo tedo ni manaja suni undia ndika mwashirikali ndia mula doba nempa palituma wala wandika nge vikoli vila kwa jugwe nangalao yela ila kwali mshikolisha kusu ujugwe ili kenga shilinga cha nga hafi
1: banao batungwe doni yani andika yela kubalangange vinu vinji bishara tumelota shini wanani kandika yela kubalangange banangu mbambi mkupati yela ushumi purudutu wakati wapurudutu kawika ushumi purudutu hiyo purudutu yoni kashumi ugambe bada nangu nguli pashinu shaga ngikumwaji yani ngwe project yomwaji pano ndi andika yela shilinga sha dilaki 600 ndi andika nani mwangu tagamedo ndi kajaligo ikapatikananga panji di program yangu ndi ndawa shana pano mpaka ambina manyi chinu kayanga lino langu nangu pali
2: na wako ndi pata manyi chidoni vanemba boye pamani ngane vapatira
1: nangu ndi ndigwa kenga gela dio vanu avana kupata so die mena labidi vanu mapatidiela mena la ndiuma akane mena la ndiuma bidi vanu mapatidiela mena la mani ngani la umile pani wetu tindishanga kwa ngani kwa kwali tundida bana bai tunamanya mena la wakutukuta ala umile apa tuwalemba tuvoina mena tundiandi kanipaka mbiku mkulira na mpaka tumkumbukido shirikali wetu ndi tujengi David yetu mwa mamba tushipita tushuma tundishuma chumangana mena mamba tachuma alio tandalioni wakuandika juni piera Mui wetu katanda tandanga bala pani paka ne lampa yena kanango ntakateza vi yela mwa na mena la ndiu matayali pani mena letu wetu nene mba juma hapa naigunika shido andi uma
2: pani lo shido na menu kamadi yanga kwa tinchurushwa ko tenda wokwashi
1: ilionesha na menu kamadi yanga kulionesha biashara kuningo kamadi yanga kale kindi pagwa yela ngandia nje de nchurushwa angu ni maana ni kujuku shikati gali wana wetu ngutu anaka ngwetu kuni ndi dyabala yela madwanu atangodo muhimu na washi makutukuta anjo ndipa ambitu wakutukuta
2: na pande ndoni moja leka ndoni na shirikali yuna maridili kabe pakambi kwali lokoli kujira kukaja
1: nangu lokoli lokoli ngupago kujira kukaja kale kindi malila ingondo twakikisha do muhimu shini cho shindi malilika nangu ndi kukaja
2: Tapi nanti enggol tu lagi waktu serikali, waktu apa?
1: Tapi enggol tu kalau ke serikali, enggol kira, mana wait, mana tu dobe, mana wait, pakai ambil batu pasir, mana wait, mana bawa, pakai atap batu beli apa? Bapa di sana, mana bawa dengan dia mohonnya. Wait, pakai ambil mana bawa, wait, cek tu kau kan dari kasih anak pasir, nak dulu sih, panem uok kulu, lewat tu kulu, mana wait, mana tu lagi, batu pasir, jangan waktu tu anggap, waktu dah nasih, mana tu luang, dah nasih, batu pakai ambil wait, mana bawa, nunggu juga serikali. Aina tuliwa liwe wetu watupashele ni malowe langole kanangu.
2: Wakutukuta mwangu ntengo wala kia?
1: Wakutukuta mwangu ndi wala kia ntenga, tulikukulide, mpaka ambi mnawana ntima kukananga ukaje, kukaje mpaka ambi kuna ukungumi. Mwati kutenta tuka, bawe kwa hido baji wa munu ya ukiri juwa ni mia. Yumuno ukije tukutivi vinandileka koko, wane mpaka ambi tupita tanjene ngedo yu maskini. Sio shirikali ni kujugwa, utuwa wanu uko kukaje, wana ukana maji, wana ukana wetu, ntutudoba, mwakulima motu, napata shino, tukapata, siparisha tuja nao, pane jamanu munu. Mkumbukeno baudi yangu nguko kwa jini kaikale ngulipi mtende shinji kanji tunalipia shinu
0: Damian Joaquim Miguel mweni ntete na nemba aida wali lambela na misulusho pakulota kutila manamilo atabu tuni mwigwa watangadikanga wajugwa lipashalelu kwa ishirikari vava pashele vene ntete vatukwite vitendo vya ingondo mamakaja

lilonda shipindi shatunabangila mia vya kuvilingananga tungo la disimo apa mapalapanda la radi Mosambiki nkaja mupemba.

0: Sambili na dakika 33 pindi cha mashano sokwana na loto mwana munyanya.
1: Kwamba ngame anuna nkenyepo kuntoi kune.
0: Nipeni braso.
1: Nipeni kono nangadezu.
0: Dash kuntoi ko.
1: Kuntoi kwa mbone kwa limu enu wako kuradi msambiki.
0: Akunu kwa mbone dash puwepo kwa kwetu ko.
1: Yo wanamene ashi kunga ashi.
0: Unimante wake. Mte wake ni kulilamba mwana jaa.
1: Agwe, chukwe kumuntori ya mbuku mama jede uti.
0: Tendi kinyentu, sinu kwenye manya kuntori ku?
1: Mene kuntori kuni wetu tupari, tupangumi, tungwani wananga salama. Tumanya ntapela kulangeme unkaja mpemba mpedadia.
0: Da unyanga pono lingangili kukuliganisha nya?
1: Kuliganisha? Nye lwanguwa hile, anguwa hile, nye lwanguwa hile.
0: Au nauka.
1: Nauka, kanjine lwanguwa hile.
0: Masala kulenda kwasi?
1: Mashala matandi pata wako mweni paradi po.
0: Ndipo kela?
1: Ambo wako asini labani.
0: Bwana tona.
1: Bai mani mashala ake na matangazadi uti wa radi Msambiki wapati mashala.
0: Pandigunika?
1: Kanye mapo jangu jangu wapati mashala, kampu kampu wapati mashala. Nangu olubu nipasi mungkuti nangu Jirmani wapati mashala. Kungu waya wapati mashala. Mama Pama, pati mashala. Mama Zoze, Ermina Zoze, pati mashala. Nikanye mapo na mama Waiti, pati mashala. Baada ya kunye mapo, Nguka, Kumbonja, kunye pati banana, Dimeta, Ntambarika, pati mashala. Upaluma, Mariano, Majele, Zeomi, Vicente Damiao. Zeomi mo mapati mashala na nchamo kuna lombo mwambi apa ikala kunji kumuti kwa ikala apati mashala nikanye mapu nikwida pamweda puzo vita apati mashala na ngontita apati mashala na parianda apa ikala ledi apati mashala pangu mapu nguke pantamba po sambudi na mui kadera apati mashala. Pangunye mapo Abudala Saloma apati mashala. Mashala la mwisho apati ndio kuwangu vanchamanga na nkalanda mungkaja mtori amu na lanji apati wana vangu Simau Rosario Simau Rosario Naida Cristiano Rosario Zovita Rosario Naida Gilda Rosario Naida Rosarina Rosario uti wana wangu hava na la mwisho apate mama Rosa apate mashala. Madengu la mbuwa ni faradi po. Mwani nkuka vile mbambide mbuni mwabende.
0: Hasante, pandigu ni kama na jaa.
1: Hasante, tuwe pamu.
0: Hasante.